akumbaya moren, akumbaya banana, akumbaya sekun, akumbaya banana, akumbaya moren, akumbaya banana, akumbaya sekun, akumbaya banana, akumbaya moren, akumbaya banana, akumbaya sekun, akumbaya banana.